0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhonge ki royo-royo, tur mesti panene ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakah. Mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masak, Pak.
2: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
1: Walah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Baik mitra Sogolagen, kembali di Radio Sogolagen 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita mendapatkan informasi dari salah satu pendengar kita, Mas Nur Salis dari Ngerupit. Terpantau arus lalu lintas di daerah Ngerupit menuju Madiun, tepatnya di pertigaan Jalan Masjid Gentan atau 2 km selatan UIN 2 Ponorogo, terpantau cukup sedang ya, volume kendaraan di sana sedang. Jadi bagi Anda yang ingin berkendara ke arah Madiun melalui jalan Ngerupit Madiun ya, sangat bisa sekali karena memang terpantau cukup sedang. Dan juga diharapkan untuk kepada seluruh pengendara yang ingin melintasi di area sana, diharapkan untuk tetap jaga fokusnya. Karena memang di sana jalannya lurus mitra Songgolangit, kemudian juga khawatir banyak yang kebut-kebutan. Jadi pentingnya untuk kita fokus dalam berkendara. Selanjutnya informasi kita beralih di Blitar, kegiatan rutin flushing atau penggelontoran air di PLTA Jeguwilingi Raya yang seharusnya menjadi berkah bagi pencari ikan berubah menjadi tragedi pada Senin siang 18 Mei 2026. Seorang warga dilaporkan hilang di telan derasnya arus Sungai Berantas, sementara dua warga lainnya nyaris kehilangan nyawa dalam insiden yang terjadi hampir bersamaan tersebut. Peristiwa naas ini bermula ketika debit air sungai berubah drastis akibat aktivitas flushing. Fenomena biasanya memicu banyak ikan terdampar di pinggiran sungai yang seketika menarik minat puluhan warga untuk datang memanen ikan. Namun, kegembiraan warga berubah menjadi kepanikan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blitar, korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian adalah Isnaini, merupakan warga Desa Pager Wojo, Kecamatan Kesamben. Menurut saksi mata Ali Purwanto, yang juga merupakan adik ipar korban atau Isnaini, tak kuasa melawan kuat arus Sungai Berantas saat sedang beraktivitas di aliran sungai. Dalam insiden yang sama, seorang rekan korban bernama Badi, merupakan warga Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, berhasil menyelamatkan diri dari maut. Meski mengalami trauma, Badi saat ini telah dibawa ke kantor polisi setempat untuk dimintai keterangan lebih lanjut sebagai saksi kunci kronologi kejadian. Hampir bersama dengan hilangnya Isnaini, insiden serupa terjadi di lokasi gedung Ketek Jegu. Seorang pria bernama Yasmani, warga Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Kanigoro, juga nyaris terseret arus karena kelelahan saat berada di tengah sungai. Beruntung aksi sigap warga sekitar berhasil menyelamatkan Yasmani sebelum ia terbawa lebih jauh. Korban kini telah diantar pulang ke rumahnya oleh perangkat desa dalam kondisi selamat. Kepala BPBD Kabupaten Blitar menyatakan bahwa tim reaksi cepat telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen dan koordinasi operasi SAR. Kondisi cuaca di lokasi juga atau kondisi cuaca di lokasi kejadian terpantau cerah, yang diharapkan dapat membantu kelancaran proses pencarian. Namun, petugas mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak terlalu mendekat ke bibir sungai selama proses flushing berlangsung, mengingat fluktuasi debit air yang bisa berubah sewaktu-waktu. Hingga berita ini diunggah, tim gabungan bersama perangkat desa setempat masih bersiaga di lokasi kejadian sembari menunggu perkembangan hasil penyisiran di sepanjang aliran sungai.
1: Songgolangit.

0: Songo Langit.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Mitra Songgolan, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Eh, Lek. Apa? Mau teko lampu Bang Ju, arep menggok ngiri.
4: Ya.
3: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
4: Ladalah.
3: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
4: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
2: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
6: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
5: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
6: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
7: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
8: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Mitra Sugul Agit kembali lagi di Radio Sugul Agit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jakarta. Pewarta Foto Indonesia atau PFI Pusat mengecam tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2026 di perairan internasional. Dalam insiden tersebut, dua jurnalis Republika, yakni Bambang Noroyono dan Toudi Badai, dilaporkan ikut ditahan. PFI menilai intersepsi terhadap kapal pembawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza itu merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional sekaligus mengancam serius terhadap kebebasan pers di wilayah konflik. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia, Dwi Pambudo, menegaskan para jurnalis yang berada di kapal tersebut sedang menjalankan tugas jurnalistik, bukan bagian dari kombatan perang. Berdasarkan laporan Command Center GSF, kapal Boralais dan Orguluk sempat hilang kontak sebelum akhirnya dipastikan diintersepsi oleh militer Israel sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. PFI menyebut Bambang Noroyono menjadi satu-satunya warga negara Indonesia di kapal Boralais. Sementara di kapal Orguluk terdapat Toudi Badai bersama jurnalis Indonesia lainnya yakni Andre Prasetya Nugroho dari Tempo serta Rahendro Herbo. Sebelum komunikasi terputus, para jurnalis disebut sempat mengirimkan video darurat

0: Kementerian Luar Negeri, serta jaringan organisasi pers internasional terkait kondisi para wartawan yang dilaporkan ditahan tersebut.
1: Songgolangi.
0: Ya, jadi mitra Songgolangit memang Israel dari beberapa tahun yang lalu juga sangat sering untuk kemudian melanggar aturan internasional. Salah satunya berkaitan dengan perdamaian ya, perdamaian yang digaungkan oleh PBB, dan kita lihat mereka melanggarnya ya, yang akhirnya memicu konflik terhadap Palestina hingga saat ini. Dan memang negara tersebut ya, kalau secara sejarah Israel memang belum ada pada awal adanya negara Palestina. Kemudian mereka datang ke Palestina seraya meminta tanah dan akhirnya diberikan. Kemudian setelah lama hidup bersama, justru Israel yang menjarah Palestina di kemudian hari. Dari kesimpulan itu, mitra Songgolangit, bisa kita ambil bahwasanya kadang ketika kita berbuat baik, ada saja orang yang justru ingin menghancurkan kita. Jadi memang berbuat baik itu sangatlah sangatlah sulit ya kalau berada di kondisi tersebut. Tapi mitra Songgolangit, yang perlu diingat bahwasanya berbuat baik kepada siapapun itu mungkin ya, mungkin hanya sementara di dunia, tapi akan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah berbuat baik di manapun berada. Dan bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi berkaitan dengan arus lalu lintas, informasi cuaca ataupun peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Barangkali juga dari mitra Songgolangit nih, yang ingin menyapa rekannya, atau juga ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: bersih, ia akan dapat berkah dari hati tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Satu lagu buat wanita yang tidak mau berbicara hari ini dan cemberut terus.
1: Yo, hey, asik.

0: Wis, pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
0: sabar
1: bener,
0: sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Yo, Bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya.
4: Laporan saya salah lagi ya, Pak?
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
2: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkul Langitpedia. Mitra Songkul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgol Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgol Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahor ayat 188.
3: Radio Sunggulangit, pukul 9.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
2: Power geng, push!
3: Jangan, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Cokodring dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
0: Sip the mood feels good.
2: Cokodring,
0: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wingsworth.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
4: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi Radio Songgolangit FM, edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami akan menghadirkan

0: Informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Sanggul Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Hambrah, Pacit, Ponogiri, Magetan, Madiu, semuanya sepanjang. Selamat pagi ya, di Selasa ini. Di pukul 10 lebih 11 menit ya, di hari ini mungkin Anda punya planning untuk pergi bersama keluarga mungkin ya, dan juga yang saat ini ingin bertemu dengan klien, bertemu dengan seseorang ya, semoga urusannya lancar-lancar jaya ya di hari ini. Dan perkembangan arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah tinggi teman-teman. Tadi Yogi melintas di Jalan Arif Rahman Hakim ya, masuk ke wilayah Kota Ponorogo di berbagai arah dan penjuru ya. Di Jalan Juanda, Gajah Mada ya, Soekarno Hatta, Urip Sumoharjo terpantau pagi menjelang siang ini ramai lancar ya. Cuacanya seperti biasa panas menyengat maknyos. Jadi kalau Anda keluar dengan roda 2 jangan lupa bawa jaket ya bila perlu, sarung tangan ya, masker ya, agar debu-debu berterbangan tidak terhirup seperti itu mitra Sanggul Langit ya. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas dimanapun Anda berada ya. Buat teman-teman juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, mendengarkan radio Sanggul Langit di kendaraan roda 4 sambil pergian ya, dalam perjalanan kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Enjoy your ride ya, nikmati perjalanan Anda kemanapun Anda perginya mitra Sanggul Langit ya. Jangan meleng, jangan lamun, jangan ngantuk ya. Kalau udah capek istirahat sebentar ya, menepi dulu leren-leren sih, ngutut-ngutut sih sebelum melanjutkan perjalanan ya. Dan mitra Sanggul Langit, informasi yang pertama ya, mengawali Geraha Warta di pagi hari ini ya. Ini kalau kemarin wanita pengusaha bernama Citra Margareta, pemilik rumah yang digeledah KPK di Pacitan, ini buka suara ya. Dia mengatakan bahwa KPK melakukan penggeledahan di rumahnya berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko ya, mantan Bupati Ponorogo yang sebagai tersangka. Sebelumnya, mitra Sanggul Langit, penyidik KPK yang berjumlah 12 orang tuntas melakukan aktivitas diduga penggeledahan di rumah mewah berlantai 2 berpagar tinggi di Desa Bangun Sari, Pacitan. Informasi yang didapat di lapangan, pemilik rumah tersebut diketahui merupakan seseorang wanita ya. Citra sendiri berada di rumahnya ketika KPK tuntas melakukan penggeledahan, membawa jumlah koper diduga berisi hasil penggeledahan yang disita hingga akhirnya meninggalkan lokasi tersebut. Proses penggeledahan di rumah mewah ini ditotal sejak mobil para penyidik KPK datang hingga tuntas dan bergeser dari rumah mencapai lebih dari 2,5 jam. Iring-iringan 3 mobil penyidik KPK terpantau bergeser dari lokasi tersebut ya sekitar pukul 7. Ada 3 unit Innova hitam yang melesat dari Jalan Yos Sudarso. Seperti hanya saat kedatangan, kepergian personel lembaga anti rasuah ini juga dikawal ketat pihak kepolisian. Mobil operasional polisi tampak mengawal iring-iringan ketiga mobil tersebut. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro mengaku belum mengetahui secara pasti agenda atau kegiatan yang dilakukan oleh KPK di wilayah hukum yang dia pimpin.
1: Radio Sanggul Langit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi boleh apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softer dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kan ditambah lagi kasional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan Ana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 0832-556684.
4: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
5: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
5: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
5: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

Masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kunjung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sungguh Langit, video penjemputan seorang kiai di Kecamatan Jambon Ponorogo ini viral di media sosial dan membuat warga geger ya. Kiai tersebut

0: Juga terlibat kasus pencabulan terhadap belasan santri laki-laki yang masih di bawah umur. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria menggunakan peci putih, baju oranye, dan sarung berdiri di depan rumah. Di hadapannya, puluhan orang berseragam polisi dan berpakaian hitam terlihat siaga melakukan penjemputan. Suasana penjemputan berlangsung emosional. Seorang perempuan yang diduga istri sang kiai tampak menangis sambil memeluk erat pria dibawa pergi. Ya. Dalam keterangan video disebutkan bahwa pria yang dijemput merupakan seorang kiai di Jambon yang melakukan pencabulan terhadap belasan santri laki-laki. Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali membenarkan adanya laporan dugaan pencabulan terhadap santri itu. Kasus ini mencuat setelah polisi menerima aduan dari masyarakat ya pada pukul 3 dini hari. Jadi setelah menerima laporan, polisi langsung mendatangi lokasi yang disebutkan dalam aduan warga. Hingga kini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan. AKP Imam menjelaskan, laporan tersebut baru diterima pada pagi hari hingga penyelidikan masih berada di tahap awal. Polisi juga belum bisa memastikan jumlah korban dalam perkara ini. Pengacara korban, yakni Muhammad Ihsan Huda, mengatakan kasus ini terbongkar setelah salah satu santri laki-laki yang pernah tinggal di pondok melapor. Ya. Menurut Ihsan, ada 11 orang yang telah dibawa ke Polres Ponorogo untuk menjalani pemeriksaan. 6 korban masih anak-anak, sedangkan 5 lain adalah orang dewasa. Ya. Seluruhnya merupakan korban laki-laki. Ya. Saat ini terdapat 19 santri laki-laki dan 18 santri perempuan yang tinggal di pondok tersebut. Berdasarkan pengakuan korban, dugaan kekerasan seksual hanya dialami oleh santri laki-laki, sementara santri perempuan tidak mendapatkan kekerasan seksual, Mitra Senggolangit. Ya. Ihsan menyebut dugaan perbuatan ini telah berlangsung sejak tahun 2017. Hal tersebut berdasarkan pengakuan para korban kepada pihak pendamping hukum.
1: Radio Senggolangit, informasi dan solusi.

Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makau ku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae pakah Dewi Sartika.
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah, nekno ibu genti tak kah Tante Sofia.
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne bapak.
3: Waduh, siapa iki?
0: Sudah masuk musim lapor SPT lagi ya?
3: Hehe, iya nih, tapi sekarang gak perlu panik.
0: Serius? Aku masih kebayang ribetnya urusan pajak loh.
3: Sekarang lebih gampang pakai Cortex DCP.
0: Cortex DCP itu apa sih?
3: Itu sistem administrasi pajak terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oh.
3: Sejak 1 Januari 2025, semua layanan pajak sudah digital dan terintegrasi.
0: Berarti lapor SPT juga bisa di situ?
3: Yap, betul. Mulai dari pendaftaran, pelaporan termasuk lapor SPT pajak dan lainnya, sekarang semua dilakukan melalui Cortex secara online.
0: Wah, lebih praktis ya. Terus, batas akhir lapornya kira-kira kapan?
3: Iya, lapor SPT tahunan 2025 untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret dan untuk wajib pajak badan batas akhirnya adalah 30 April.
0: Ya, sudah mau berakhir dong.
3: Makanya buruan aktivasi akun Cortex dan lapor SPT segera biar urusan pajak kamu cepat beres.
0: Halo warga Ponorogo, lapor dan bayar SPT tahunan sekarang makin gampang lewat Cortex DCP online, terintegrasi, cepat dan aman. Yuk, segera laporkan SPT tahunan Anda melalui Cortex DCP atau langsung ke KPP Pratama Ponorogo. Pajak hidup, layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Untuk info selengkapnya, langsung cek melalui Instagram @pajakponorogo. Cortex DCP, layanan pajak modern, mudah, dan aman.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger tuh lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
6: Radio Suku 11.

Geraha Wanata Mitra Semelangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa gabung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Semelangit kali ini di pukul 11.06 menit ya, di siang hari ini, siang yang begitu panas, begitu menyala ya. Kalau Anda mungkin saat ini sedang larut dalam pekerjaannya ya, mungkin Anda juga yang sedang sudah istirahat lebih dulu ya, jam istirahat, pergantian shift atau yang lain-lain. Buat teman-teman juga yang saat ini

0: berada atau beraktivitas di rumah ya selama siang. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya, di Selasa 19 Mei 2026. Baik, langsung lagi informasi selanjutnya. Ini persoalan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi tenaga pendidik di Ponorogo ini menjadi sorotan tajam ya. Jadi DPRD Ponorogo mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengambil langkah konkret terkait dengan nasib sekitar 1.000 guru tidak tetap yang hingga kini belum terakomodasi dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Desakan kuat ini disuarakan oleh anggota Komisi DPRD Ponorogo, Tri Suryani. Ia menilai pembiaran terhadap 100.000 guru ini menjadi bom waktu yang bisa memperburuk potret pendidikan di Ponorogo. Tanpa masuk DAPODIK, para guru tersebut kehilangan hak-hak dasarnya mulai dari tunjangan profesi hingga peluang mengikuti seleksi P3K. Ya. Menurutnya, ketidakpastian status GTT terhadap secara psikologis dan profesionalitas akan berdampak langsung pada iklim belajar mengajar di ruang kelas ya. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajar dengan konsentrasi penuh dan memberikan performa terbaik jika hak dan perlindungan kerja mereka tidak diakui oleh negara? Tri Suryani juga mengkritisi kecenderungan pemerintah daerah yang kerap berlindung di balik isu keterbatasan anggaran atau kebijakan pembatasan fiskal. Bagi Komisi D, sektor pendidikan adalah urusan wajib bagi pelayanan dasar semestinya mendapat porsi prioritas utama, ya, bukan justru dikorbankan demi efisiensi anggaran daerah.
1: Radio Songgolangit.
0: Informasi lain terhadap lagi terkait dengan isu ya, atau banyaknya kritik yang mengarah ke pemerintah terkait dengan anjloknya dolar ya terhadap nilai tukar rupiah. Jadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak serius pada daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha ya. Kondisi tersebut dirasakan para pedagang sapi kurban di Madiun yang mengaku penjualan tahun ini lebih lesu dibanding tahun sebelumnya. Peternak sekaligus pedagang sapi asal Wungu Madiun, yakni Samirin, mengatakan penjualan sapi mengalami perlambatan sejak awal musim kurban ini ya. Dari total 180 ekor sapi yang disiapkan, hingga pertengahan Mei ini baru 85 ekor yang sudah laku. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil ikut mempengaruhi minat pembelian sapi kurban. Pelemahan rupiah juga pada pedagang, juga pasar spot menyentuh ya, yakni 1 dolar mencapai 17.000 lebih mitra Songgol Langit ya. Ini juga turut menekan kemampuan belanja masyarakat. Meski demikian, Samirin tetap optimis penjualan akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha, yang memperkirakan jumlah sapi yang terjual bisa menembus lebih dari 100 ekor. Di sisi lain, permintaan sapi kurban tahun ini sebenarnya mulai membaik dibandingkan periode 2021-2025 saat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK ya yang merebak dan menyerang banyak ternak sapi. Mayoritas pembeli sapi di wilayah Madiun sekitarnya ya juga membatasi penjualan hanya untuk pasar lokal guna mengurangi resiko distribusi serta menjaga kesehatan ternak.
1: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit FM.
1: Mbak ia singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda di siang hari ini. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kuning burung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Sungguh Langit yang ramai di media sosial ya, ini seorang kiai pengasuh pondok pesantren di Jambon ya, ditangkap polisi atas dugaan pencabulan terhadap belasan santri laki-laki. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan pihaknya menerima informasi awal dari masyarakat melalui layanan call center ya. Jadi AKP Imam Mujali menambahkan penyidik masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak ya, guna memastikan kronologi pasti dari kejadian serta jumlah korban dalam kasus ini. Ia memastikan terduga pelaku telah ditangkap untuk dimintai keterangan ya. Penasihat hukum korban yakni Muhammad Ihsan mengatakan mendampingi para korban dalam proses pemeriksaan dari kepolisian ya. Ia menyebut total ada 11 korban dan seluruhnya merupakan santri laki-laki. Ihsan menjelaskan pihak aparat kepolisian langsung mengamankan terduga pelaku setelah menerima laporan. Polisi juga telah memeriksa 11 korban yang menjadi kliennya. Sementara itu, detik-detik penangkapan kiai pengasuh pondok pesantren di Jambon ini viral di media sosial. Dua video berdurasi 10 detik dan juga 37 detik beredar luas di masyarakat. Video pertama memperlihatkan sejumlah pria berdiri sambil mondar-mandir di sekitar lokasi. Video yang kedua, tampak seorang pria yang diduga terlapor mengenakan pakaian berwarna oranye dan dipeluk seorang wanita berjilbab hitam dengan gamis putih. Dan kasus ini pun sudah masuk di pihak Polres Ponorogo.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puron nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sinerman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
8: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo sapa
1: sabar sing abang-abang ayu-ayu? Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
2: Oh iya, Pak Nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Ya terus carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
2: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko UD Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: ส้มกำลังนี้ไปเดียว
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Opertepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi opo anakku ko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

masih di Geraha Warta Mitra Sunda Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini pukul 13:24 di siang yang menyala ini ya, sangat panas ya. Mungkin di antara Anda saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya ya, ada juga yang saat ini mungkin sedang beristirahat di rumah ya, sedang layah-layah. Paling enak kalau siang hari ini panas-panas, layah-layahnya biasanya di jogan ya, Mitra Sunggul Langit. Istilahnya di jogan atau di lantai ya. Sambil rebahan, ngobrol ya bersama anggota keluarga. Ini sambil mendengarkan radio Sunggul Langit, wah pas sekali ya. Di siang-siang dan panas sekali ini. Dan kami ucapkan selamat siang untuk Anda saat ini tetap aktif beraktivitas ya. Yang dalam perjalanan, terutama teman-teman yang berada di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jangan kesel-kesel mas ya. Panas ya. Panas sekali bahkan ya. Di pagi, di siang hari ini ya. Rasanya manyos seperti itu ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita juga di 0811 3555992. Informasi selanjutnya Mitra Sunggul Langit ya, unit Reskrim Polsek Mospati bersama tim Resmob Polres Magetan berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Desa Malang, Kecamatan Mospati ya. Jadi seorang pria bernama Sukamto ya, warga Kecamatan Karas, diamankan polisi usai diduga mencuri sepeda motor milik seorang petani di Ngawi. Kadir Reskrim Polsek Mospati Ibtu Sardi mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban dan rekaman CCTV. Jadi kejadian pihak kepolisian ya mengungkapkan bahwa kasus pencurian ini terjadi pada pukul 5:30 pagi di Desa Malang Mospati. Korban bernama Katimin, warga Kecamatan Greh Ngawi, sebelumnya sempat beristirahat karena mengantuk saat perjalanan pulang. Korban awalnya datang ke sebuah warung di kawasan Mospati ya pada hari Sabtu malam pukul 11:00. Setelah makan di warung terdekat dekat terminal Mospati sekitar pukul 2, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J nomor polisi AE 6181JKT. Namun saat melintas di Desa Malang, korban merasa kelelahan dan keletihan serta memilih untuk beristirahat di pinggir jalan. Motor diparkir dekat korban, sementara kunci tetap di bawah korban. Namun setelah bangun, ternyata motornya sudah tidak ada Mitra Sunggul Langit, kemudian melapor langsung ke Polsek Mospati. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati ciri-ciri pelaku melalui rekaman CCTV. Pelaku diduga

0: menjalankan aksinya dengan cara mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi sebelum akhirnya benar-benar dibawa kabur.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
4: Apa?
5: Telur, gula, dan minyak.
4: Apa neh?
5: Baju dijual di bawah harga pabrik.
4: Kurang eneh.
5: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Nah, ini per hari ini ya Mitra Songgolangit, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini kembali melemah ya 60 poin. Ya, ini per hari ini 1 dolar ini senilai 17.728 dolar rupiah ya Mitra Songgolangit, atau 1 dolar senilai 17.700 lebih. Direktur Presiden Direktur PT Du Financial Futures Ariston Jendra menilai perlemahan rupiah dipicu dampak dari konflik Timur Tengah yang merembet ke harga minyak tengah dan inflasi Amerika Serikat. Kenaikan ekspektasi inflasi AS ini meningkatkan tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya. Tercatat

0: Amerika Serikat untuk tenor 2 tahun mitra Sungguh Langit, 10 tahun 4.630% dan dia menyebut Amerika Serikat yang meninggi terus mendorong penguatan dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar lainnya ya, yakni termasuk rupiah ya. Jadi per hari ini dolar meningkat mitra Sungguh Langit ya. Dan sementara itu di wilayah tetangga terkait dengan ya, jadi ringgit ini adalah terbaru nilai ringgit kian menguat. Warga Medan yang berlibur ke negara tetangga ini merasa biayanya semakin mahal. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai tukar ringgit terhadap rupiah kini mencapai 4.400 per ringgitnya ya. Angka ini terus bergerak naik sejak 30 April 2026 yang masih dipatok 4.400 ya. Jadi selain nilai ringgit yang semakin kuat, harga tiket rute pesawat Medan Kuala Lumpur juga naik menjadi 2 kali lipat ya, menyentuh 800 ribuan per tiketnya. Hal serupa juga terjadi di wilayah penerbangan Medan Penang Mitra Sungguh Langit ya. Jadi mengalami kenaikan dengan harga kini dipatok 600 ribu per tiket, ada juga yang 200 ribuan dibanding hari biasanya. Yang pasti hari ini ada 2 berita yang tidak enak untuk kita ya. Jadi rupiah terhadap dolar ini mencapai 17.700 ya per 1 dolarnya, sementara di wilayah tetangga kita yakni ringgit ini semakin menguat ya. Jadi 1 ringgit senilai 4.400 ya, hampir 4.500 per hari ini mitra Sungguh Langit ya. Jadi kalau orang desa enggak pakai dolar itu mungkin kurang belajar mitra Sungguh Langit.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Di ujung perjumpaan kita kali ini ya. Namun sebelum Yogi pamit undur diri, ada beberapa informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda ya. Dan di segmen terakhir ini, saya tidak sendirian, ditemani rekan di Gatekeeper ada Sengla ya, yang di Gatekeeper yang nampaknya juga sudah siap berbagi informasi ke ruang dengar Anda. Namun sebelum ke Sengla, kemarin ada informasi Mitra Songgolangi terkait dengan tambang galian C di Desa Sayutan, Kecamatan Parang. Ini diprotes warga ya. Jadi ratusan warga menggeruduk kantor balai desa mengeluhkan operasional aktivitas tambang galian tanah uruk di desanya ya. Mereka menuntut penutupan tambang yang diduga ilegal karena lokasinya berada di tengah pemukiman masyarakat. Jadi selain itu, lokasi pertambangan juga dekat berada di fasilitas umum serta sumber mata air yang berpotensi tercemar material tambang. Jadi aktivitas tambang sudah beroperasi di lokasi lain selama kurang lebih 2 tahun Mitra Songgolangit. Dan rencananya pindah ke Dukuh Jeruk, ya, Desa Sayutan yang saat ini dipermasalahkan oleh warga sekitar. Karena perwakilan penambang tidak ada di lokasi, audiensi lanjutan bakal digelar dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah atau OPD ya, dan juga pihak-pihak terkait.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke Gatekeeper Mitra Songgolangit, ada Sengla yang nampaknya sudah siap dengan informasinya. Silakan Sengla.
2: Yogi, Mitra Songgolangit, informasi kita beralih di daerah Pacitan. Tim penyelidik KPK melakukan penggeledahan di rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Senin 18 Mei 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Bupati Nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko. Penggeledahan berlangsung di rumah milik pengusaha Citra Magareta yang berada di Dusun Kerajan, Desa Bangunsari, Pacitan. Proses pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 2 jam dengan tim penyelidik meninggalkan lokasi sekitar pukul 7 malam. Usai proses penggeledahan, Citra menjelaskan bahwa dirinya pernah memiliki hubungan hutang piutang dengan Sugiri Sancoko. Ia menyebutkan dana tersebut diduga sebagai modal pada pelaksanaan pilkada pada tahun 2024 silam, di mana dirinya sempat membantu memberikan pinjaman. Meskipun begitu, Citra belum bersedia mengungkapkan total nilai pinjaman yang pernah diberikan. Ia hanya menyampaikan bahwa hingga saat ini pembayaran yang diterimanya baru mencapai 1,1 miliar rupiah yang dilakukan dalam 2 tahap. Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK juga menanyakan terkait asal-usul dana yang digunakan Sugiri untuk membayar pinjaman tersebut. Namun, Citra mengaku tidak mengetahui sumber uang yang dipakai dalam pembayaran itu. Hasil dari penggeledahan, penyelidik disebut hanya membawa satu barang berupa telepon genggam milik Citra untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, Citra juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait pengembangan kasus TPPU tersebut. Ia diminta memenuhi panggilan penyidik pada 25 Mei 2026 di kantor BPKP Jawa Timur di Sidoarjo.
0: Sengla di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Fit the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
6: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
7: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Pogo Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, wonten ing kalodayan santen menika. Wilujeng pepanggihan malih kalian kula Mirdiana Orinisia. Tasih wonten siaran Kiaran Suara Jawa. Ingkang badhe nderek kagungan sumangga, wonten ing 081 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Rono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna jiwa lan raga. Kukuh jatine manungsa. Bakuh bumi panas.

0: Mustongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
6: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo sop,
5: sabar
6: ayu-ayu.
5: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bune.
6: Oh iya, Pak, nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
5: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitu, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyudo kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
6: Ya terus, carane nganggo?
5: Ini sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Ini sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho, ne.
6: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
7: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
8: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hadis 15.

0: Somo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inji, sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Tasik Wonten. Niki wae dinten apa to? Dintene Selasa. Oh iya Selasa Mbak Naya. Di sini pun 19 Mei 2016 dugi mangke titi wancine pun jam sekawan sonten. Ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sami inggih menika lagu-lagu Jawa. Menawi ngersani langgam langgamipun kalau sampun kaputer, ingkang badhe kaputer inggih menika campur sari ambyar-ambyaran. Kagem sedaya kemawon mitra kinase sangga langit ingkang nembe lumebet sak menika wonten radio analog Wilujeng Sonten, ingkang wonten TikTok radio sangga langit Wilujeng Sonten, ingkang wonten WA Wilujeng Sonten, ingkang setunggal malih wonten streaming radio streaming on apa to ne? Online radio box sampai lah angel ram. Online radio box nggih Wilujeng Sonten. Wilujeng ngayahi gati nggih kagem sedaya kemawon pamidhanget radio sangga langit wonten ing kalodhangan sonten menika. Mbak Diah matur nuwun mawaripun. Wonten kalodhangan sonten menika mbok menawi panjenengan nembe makaryo, Wilujeng ngayahi gati. Terus Wilujeng menapa kemawon, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekinipun amin. Terus apa mleh? Pokoke kula doa dong. Paring dedongak mugi-mugi panjenengan tansah sehat. Amin. Mbak Diah matur nuwun mawaripun. Nah, kagem Mbak Diah, kanca-kanca sing ngersani es teh. Nah, Mbak Diah niki napa ya lapake es teh. Nah, es teh wonten jalan ngendi Mbak Diah? Jalan Kawung ya, Naya. Wonten Jalan Kawung. Sing ngersakne es teh saged langsung mangke ngubungi Mbak Diah. Saged chat DM to Mbak Diah. Matur nuwun Mbak Diah, matur nuwun. Wilujeng sonten nggih, mitra kinasih sangga langit wonten ing kalodhangan sonten menika ingkang badhe ngersakne lagu setunggal baga setunggal mangke insyaallah kula latosi tapi mboten saged sedaya nggih. Es teh saged COD nggih. Mbak Diah, monggo dibales. Semangat tuh kerjanya, Bim. Makasih. Request tembang kak, tembang kembang rawe bu. Mbak Li, se apa iki? Kembang rawe apa tembang rawe ya? Mbak Yu, kancaku kancane dalem. Request tembang saged nggih, Mbak Hos. Tembangnya menopo? Nggih. Ngopi-ngopi, Mas Agung. Oi, Mas Duta, makasih ya. Sonnya mboten mireng, tanahnya mboten diparingi son nek kula ngendikan. Kecuali nek tak kula wau dipun paringi son. Ngrungokne suarane kok radio karo nyawang penyiar live TikTok matur agung ing panuwun. Sugeng sonten Mbak Hos saken saking Surabaya. Wi, Surabaya Wilujeng sonten. Ijo-ijo soale tak kira Hos KUA niki wau. Astagfirullahaladzim. Nah, pesan es teh bisa DM WA aja, guys. Nah, iki lho, wis Mbak Diah. Wis Mbak Diah tak pasrahne jenengan atur. Mbak Mir katresna sejati, Mbak Diah matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, semangat iya semangat no. Nggih, tembange Banyulangit. Siap Mas Didi, mangke kula puteraken ingkang request Banyulangit. Napa melih? Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun wonten ing kalodhangan sonten menika. Wilujeng sonten nggih, kagem sedaya kemawon pamidhanget radio sangga langit. Wonten pundi kemawon, kadang kan pendengar radio niku mboten namung saking Ponorogo. Saking Madiun, saking Magetan, Ngawi, Caruban, pokoknya pawitan diroga. Nah, setunggal melih. Sak menika wonten ingkang saking luar negeri. Biasane nek teng luar negeri nika makaryo. Terus pripun pawartosipun ingkang wonten luar negeri? Kula duwang sanget rasane kapang sanget mboten napa nggih menyapa kanca-kanca ingkang wonten luar negeri. Mitra kinasih sangga langit ingkang wonten luar negeri. Sak derenge matur suwun Mbak Os, Mas Didi siap matur nuwun ugi. Sonten Mbak Yu inggih Wilujeng sonten. Ingkang wonten luar negeri, kula tak tanglet teng panjenengan. Niki wonten apa mboten sing teng luar negeri engko kadung kula tanglet tibake sedaya bae di dalam negeri. Lah nggih kula muspro mengge nek kula napa nggih paring pitakon kagem panjenengan. Nah, sak derenge kula absen riyin. Sing wonten luar negeri niki wonten apa mboten? Ayo tiap senrien. Lampung yo se-Indonesia. Ndi yo pamulang pamulang niki kedap melih munggah. Mas R niki ning ndi yo? Aku lali Mas R. Jenen manggen teng pundi Mas? Lingser wengi terus apa meneh mau Banyulangit sik-sik. Mau koyo enek sing request Banyulangit, Banyulangit seeling kula. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Sangga Langit sik sambil nunggu absen kanca-kanca sing wonten luar negeri. Nah, lungiting asmara Mbak Hose matur sae banget kula kinten tiang kulonan. Kulonan pundi? Kula nggih Ponorogo kulonan napa mboten? Kulonan niku kegolong Solo, terus pundi melih? Jogja. Terus Londo, Londo pripun maksude? Kula tiang Jawa senes tiang Londo. Nah, peh rambutku rada abange dikira wong Londo. Kula wong Jawa. Kula nggih asli saking Ponorogo. Kula mboten pendatang. Mbak Diah matur nuwun. Angge, lungiting asmoro sampung hadir. Wah, alah sampung, tak kira neng luar negeri. Gaspol, siap Mbak Diah, matur nuwun. Jalan pun di Ponorogo nih, jalan-jalan kali panjenengan ketawisnya sekecoh mas. Mas Dandi, Londo Indo Mbak. Ya, nggih ngoten berarti Londo, Londo Indo. Nah, ngoten to Mas Didik, leres to. Wilujeng santen ingkang mlumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit panjenengan sampun follow napa dereng? Menawi dereng follow jenengan follow rumiyin. Menawi sampun follow bibar menika jenengan tap-tap layaripun kersane ingkang hamirsani langkung kathah. Nggih tumbas rabi kronayu Mbak. Enak tenan kalau menika kula nate mereview lumebet wonten TV, Trans TV. Terus TV wah top TV apa ya to lali aku. Nika kula sempat nge-review Serabi Kronayu jan. Rasane enak tenan. Jadi sih nek Serabi Kronayu niki kuwi mboten anu, mboten manis. Raose gurih tapi mboten marai enek. Nek biasane kan serabi-serabi niku manis nggih. Nek Serabi Serabi Kronayu niku benten kalih lintune. Terus sing paling niku enak ki bau sangit-sangitipun niku amargi niku kan pembakarane pembakarane napa nggih gorenge niku ndamel kreweng terus mboten ndamel gas. Dadosé tasik ndamel kayu, kajeng-kajeng sampai kayu. Ndamel kajeng. Ngoten nggih teng jalan-jalan sareng nggih teng jalan-jalan lan nggih. Jalan sareng kalih panjenengan, andeng-andenge padha, padha sinten. Mas Bonari kedhek wingi dereng mandi, Kak. Lah iki Mas Bonari, monggo kanthi keikhlasan ati panjenengan, kanthi kesadaranipun ati panjenengan jenengan siram rumiyin, mangke nek sampun siram jenengan lumebet live TikTokipun Radio Sangga Langit, nggih. Napa niku ingkang nek anu, serabi nek manis ngoten nika lho maksud kula niku iki. Kula anu nek niku istilah lainnya napa nggih? Nek niku ki gampang niku lho, napa nggih nek niku? Nek kon jelasne pripun? Nggih, malah tambah gurih Mbak niku. Nah, ngoten to Mas R. Biasane ngoten, Mas Riono to niki iki, Mas R. Purun ta disirami, purun ta disirami. Siram. Kajenge napa Mbak? Kajeng niku kajeng niku kayu bakar. Tuh cantiknya Mbak Mirda. Mas suara kumandang wilujeng sonten. Mbak Stena lagu, napa lagu nih? Gampang warek. Nah, gampang warek nggih terus anu niku lho pokoke iki orang ngalahne nek gurih. Matur nuwun sampun dibantu tablet layaripun wonten ing kalodhangan sonten menika. Mas Jakir sugeng sonten prigi Watulimo hadir lan sak menika nderek mirengaken Sangga Langit Ponorogo. Matur agung ing panuwun. Mas Eka lanange jagat matur agung yang panuwun nggih. Kuwi mang kirim apa Mas Eka lali. Oh, nasi padang. Rohe Mas Eka iki nek kula siang-siang niki wae dereng dahar, berarti kula dikirimi nasi padang. Nek pasar pon sanes serabi tapi rangen Mbak mantap. Oh, wonten to teng pasar pon niku rangen. Nggih, oh wonten pasar pon enek rangen to Mbak Naya. Mbak Naya yo omahe pasar pon iki. Rangen ki yo koyo sebangsa ngono tapi duduk serabi. Benten kali serabi nata suman teng ngepos riyin. Nek niku selera sih, selera nggih kula mboten anu, tapi selera, kembali ke seleranya masing-masing. Pondorogone pundi Sangga Langit? Sak menika Pondorogone wonten wilayah kawasan Jeruk Sing. Mas Hari, ya Allah akhirnya muncul, diingin nyanti, ayo, ayo. Dari disik jaluk lagu Stasiun Megatan ratau diputer, Stasiun Magetan. Mbak Naya, catet no Mbak Naya, Stasiun Magetan yo. Ya wes, kilo di note karo Mbak Naya. Diprotes saya lho. Omahku pulung, mas suaraku mandang, siap. Request Mbak Sesi Deman, salam saking Ponorogo, stay Malaysia. Nah, akhirnya muncul sing wonten Malaysia. Niku kan badhe bahas konco-konco sing teng luar negeri. Mungkin lek kula matur jangkah negari jenengan mboten paham. Luar negeri mawon. Laguku piye Mbak Naya, Mas Hari? Oh, wonten tapi pagi jam 5. Oh, ngoten. Jena, niki wonten sing wonten Malaysia. Nah, tak tanya, kula badhe tak nderek tanglet. Sing wonten Malaysia niki kan biasane duwangu sanget nggih, panjenengan niku mboten wangsul datang Indonesia. Minimal kontrak niku paling teng Malaysia 3 tahun. Terus napa mboten? Pokoke nek sak mangertos kula niku nek kontrak datang luar negeri sak menika 3 tahun niku sampun minimal. Nah, sing napa nggih nggarai panjenengan niku kuwapang sangat kalih Ponorogo niku napa? Napa maeme, napa papan panggonan, napa tiange, kapang ingkang napa nggih marai jenengan kapang datang Ponorogo niku napa? Kapang niku kangen, ya Allah, kapang niku kangen. Nggih. Napa mboten saged luweh 3 taun? Saged. Maksudnya minimal ngono lho, apa banget agensi kaya ngene. Yoi. Agensi wong-wong sing galau-galau ndang tak kirim ning Malaysia. Engko nek rodok galone ngono tak kirim, terakhir tak kirim ning Kamboja nek galone ra barbar. Ben bar mari ngono. Sabar Mas Hari dirantos, siap. Mbak Eka matur nuwun, Mas Santri Garangan matur nuwun. Ya Allah, Mbak Diah matur nuwun, negara angin Mbak, siap Mbak, sampun tak siap nih nek negara angin. Awon diprotes wong sak Indonesia Raya iku. Apal Mbak, yo apal no. Mbak Naya ki ndalok tak tetep trae. Radio Sangga Langit live TikTok-e jam pinten mawon, Mas Didi? Sama nih kau live TikToknya nek dinten jam 3 sang atas jam sekawan dalu terus bibar niku anjing ki nanti live pernah Mbak Naya sek dereng mengke minggu depan kabeh dino utuh live amin. Mas Denny idola gue nih alah oh alah siap Alimah CCUK hadir kak nah iki mangke iki mangke kaya napa nggih serba keleresan ngoten lho kula kan bahas Mas Eka matur nuwun ya Allah wis diwe sego padang es teh kopi ya meneh iki mom topine rong teko tenang iki kok gak teko topi niki kok nggih pas sangat nggih kayak istilah iki ngeten kula niki kan bahas luar negeri lah niki wonten PT Alimah CCUK hadir. Nah, nek jenengan badhe tindak datang luar negeri, jenengan langsung kemawon hubungi lho Mas Deni. Mas Deni aja lali kengko bar ngene mari ngene kirim sego padang 10 bungkus ning Radio Sangga Langit. Nggih, sedanten Mbak Ponorogo paling nyuaman pokoke niki nggih tanggal 26 nggih wonten kontes riok. Oh, alah jenjeh. Siap. Berarti ingkang wonten Malaysia ngoten kapang kali kesenian kali makanan ngaten nggih. Mbak Mirda bikin kaos Sangga Langit dong. Not Mbak Naya kon gawe kaos Radio Sangga Langit. Oh nggih, siap matur nuwun. Siap aman Kak. Mas Deni, siap matur agung yang panun dipun tenggo nggih. Wilujeng santen Bojonegoro. Siap sik. Kula diwong ngendikan sampun sedasa menit. Kula mangke diseneni wong akeh. Tak puten nggih setunggal lagu riyen. Engkang request Negara Angin. Nah. Lagu sing lagi hit.

0: Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 400.000 kan nggih lumayan. Nah, niku jenengan, beto, pokoknya cek mata gratis. Terus harganya terjangkau. Optik os kacamata sak menika nggone mewah sing teng Jalan Sultan Agung. Sing teng Ponorogo ingkang betah kaca paningal langsung kemawon tindak datang os kacamata wonten Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo utawi cabang ingkang setunggalipun wonten Jalan Suramenggala Ponorogo. Cih, matur nuwun. Mas sinten iki tak waca setunggal boga setunggal ingkang wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit nggih. Sing mirsani mandap. Nah, sing mirsani mandap. Ningin jenengan bantu tap-tap layaripun mengke komenin jenengan kula waos. Ki wong-wong padha ning endi jane? Matur nuwun sampe dibantu tap-tap layaripun. Oh, nggih, janek ngono kan bagus tenan, ayu-ayu ngoten lho. Mbak Hos sampean pun rabi napa dereng? Alah Mas jenengan iki sing nek teng mriki kula kiyambakan. Nah. Pian daftar ya, Mbak. Kacamata rusak terus pun di remuk sakit nggih. Wes pokoke os kacamata mengatasi masalah dengan tanpa masalah. Jenengan tindak mriko langsung. Terus request rondo anyar Mbak original dari Paijem Mas Arjono. Matur nuwun catipun. Injih Mbak, matur suwun. Salam sehat saking Tangerang Selatan. Sak menika Dinkes BBBD PMI Relawan Ponorogo Sedoyo. Siap Ngas, mugi-mugi midhangetaken komene panjenengan nggih. Ponorogo ana berita apa yu soal kiai? Nah, kula nggih nderek prihatin sih sak benere tentang pondok ingkang wonten salah setunggalipun pondok ingkang wonten Ponorogo. Nggih, kados tiyang sepah sak menika kan kadang sampun paring kepercayaan nggih. Kagem pondok, tapi nek terus pihak kiai terus kados mekaten nggih. Sing dados tiyang sepah ingkang badhe masrahaken mempercayakan putra-putrinipun niku nggih. Ketar-ketir. Kan seharusnya niku dados tempat sing aman, nyaman, nek namine pun dipercaya dados penitipan nggih napa nggih. Apa ya istilahnya Mbak Naya pondok nggih? Penitipan. Tempat untuk menitipkan anak menjadi lebih baik lah, ngoten lah istilahnya. Tapi malah kades makatan kan nggih. Derek prihatin nek kula niku mawon. Derek prihatin. Tapi mboten sedaya lho nggih, mboten artinipun mboten sedaya pondok niku kados mekaten. Tapi kula secara pribadi nderek prihatin wonten berita ingkang kados mekaten kala wingi. Kula niku miris kok nggih. Nek biasane niku kan kula mirsani berita-berita niku kan teng luar daerah Ponorogo. Teng pokoke luar daerah, luar negeri mau ngoten niku. Tapi nek niki terus ternyata teng Ponorogo dengan kasus seperti itu, kula nderek prihatin. Ajri sangat raosipun lek kagungan putra napa putri niku sami mawon nek miturut kula. Putri nggih resiko, putra nggih resiko, jaler setri niku sami mawon resikonipun. Kula remen kagem Radio Sangga Langit hose ayu-ayu. Ay, alhamdulillah matur agunge panuwun. Mbak Tanglet, Mbak Kilus niku Trenggaleke pundi? Sinten Mbak Kilus mboten wonten lho. Iso wae sampean. Salam kagem Mas Ato ugi Kang Awan, siap matur nuwun. Mumpung nek kene Mbak, tak golekne nafkah, tak dadi tuyule sampean gak apa-apa. Mas Ayai Sinta matur nuwun. Kok bengi aku sing ngempakne lilin jenengan sing mubeng nggih. Nggih. Matur agung ing panuwun. Niki kadek wingi nangkrone Mbak Lucy ya. Mbak Lucy mboten enten. Nggih, matur nuwun nek penem. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Engkang request kalau mau setunggal lagon. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun nggih, matur nuwun. Tembang kula Banyolangit pundi, Hos? Mas Didi wilujeng santen wonten ing kalodangan santen menika. Wih, jenengan wae request to. Banyolangit.
1: Setunggal lagon badhe kaputer. Banyolangit. Tapi kagungan wontene kagungane orisine kagungane.
0: Kagungane Didi Kempot. Assalamualaikum bos muda, Hongkong hadir. Asli Ponorogo, Ponorogo ini pun.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direcepi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata yang dibuang, rug, tukar di Os Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inje, Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitra Kinasi Tunggulangit, wonten ing kalodhangan santen menika tasik wonten Suara Jawa. Oh. Sama menika wonten ing menit 3 gangsal. Wonten jam gangsal 11 langkunge 3 gangsal menit, ngoten lho. Kok sone mboten stabil Mbak Mirdan? Lho, mila, nggih to. Niki sampean stabil napa dereng? Lirih banget audio nih. Sampun, niki sampun. Cek. Ha, mugi-mugi sampun. Nggih. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Kedahipun sak menika sampun. Matur nuwun ingkang sampun bantu tap-tap layaripun. Ingkang wonten WhatsAppipun Radio Sangga Langit, wilujeng santen, sedaya kemawon ngapunten sangat. Menawi panjenengan telepon dalem mboten saged ngangkat nggih. Panjenengan saged via chat kemawon, jenengan WA mengetik ngoten kemawon, nggih, mboten saged dipun angkat. Ingkang wonten WA, ingkang bola-bali sak menipu telepon ngapunten sanget. Jenengan ngetik kemawon amargi kula mboten saged ngangkat. Mekaten. Wilujeng santen, Malaysia kalau wau kangen kalian maemani Ponorogo nggih menika blindrang kacang. Nah, napa mleh panjenengan engkang napa niku istilah kados kangen-kangen Ponorogo niku babakan dik mau pun Mbak alas panganan tok isine niki wau. Halah WA gak diwaca, males aku Mbak. WA sinten? WA kula to. Mboten Mbak, jenengan mboten WA lho niki wau. Oh, mboten enten to. Tak cek mboten wonten lho WA-ne jenengan. Mbak Nani jenengan WA sinten? WA Radio Sanggol Langit mboten wonten. Mboten wonten Mbak Nani, aku request Mbak Yu. Request apa Mbak Nani? Kan pun kula puter nih request jenengan wau. Napa jam balas to? Jam balas bibar niki. Assalamualaikum kali Kak Sinten ji. Lah Kak Anita kok mboten nate siaran ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita niki anu cuti rumiyin. Oh dereng to nggih bibar niki ditenggo. Jam balas to Mbak? WA ne sampean pinten Mbak Mirda pun rame-rame ayai Sinta. Mengke kula sepil WA ne di sesi terakhir. Halah nggih. Si audio ne kit sound kate lirih oh ngaten jenjenje. Pudak terang sumilir Mbak. We alhamdulillah matur nuwun infonipun. Sak menika ingkang wonten pudak wilujeng sonten. TikTokipun Mirda ya Mirda. Kan kula namine Mirda. Nggih, TikToke Mirda. Win Darwin follow TikTokku ya Win. Sing lawas sampean dhewe berarti Mbak Mir. Termasuk iya sebenarnya. Sebenarnya. Kalau mbak niko wonten Mbak Anita Rahma, tapi Mbak Anita Rahma sak menika cuti amargi kagungan putra alit, akhiripun nggih kantun kula. Nggih donga dinoko mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat, panjang umur, lancar rezekinipun, lancar sedoyonipun. Mbak Mirda, saya anggota baru, kenal salam kenal ya.

0: Rejo, Wilujeng Santen. Salam Wilujeng Tetepangan ugi nggih. Mas Marsudi, kula kangen cekeremes Selawung Ponorogo. Kula tiang Ponorogo Selawung sakniki kula teng Kalimantan. Sik, ingkang saged menjelaskan cekeremes sak menika napa? Kula kok mboten tak ini. Cuti hamil nggih. Cuti sampun melahirkan. Sing mekaten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Didik nggih monggo pinarak. Nah, pinarak mlebet rumiyin ampun supe sandale dilepas nggih. Assalamualaikum Mbak Mir, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sate Ponorogo, sak menika domisili wonten Pamulang. Wilujeng sate nggih, wilujeng ngayagi mugi-mugi nah iki nek sate ayam Ponorogo. Ha. Jenengan sing wonten Pamulang nek ngersakne sate sing celak jenengan DM jenengan chat sate Pamulang Ponorogo. Niki. Wilujeng santen nggih, kanca-kanca wonten ing kalodhangan santen menika. Mbak Mir dalem. Mas Agung pripun pawartosipun? Sehat nggih. Mbak piye kabare Pak Warto, Mbak Mir? Nah, niki wau nembe telepon Pak Warto nggih. Ngoten niku, sakniki sampun radi sepuh. Tapi pun mboten kados rumiyin, pun sakniki niku pun radi open minded ngoten lah nggih. Pokoke nggih. Nggih ngoten niku. Niki mangke direkam kanca-kancane Pak Warto aku malah diabani. Matur nuwun ingkang sampun kersa nyimak wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng santen. Dang you request is si deman. Mas Jack wilujeng santen. Mbak Sukana absen dari Boyolali ya, Mbak. Ya lah Mbak Sukana jualan masa dikirim screenshotanku gek pas aku ki nge. Wah ya pas ngayu, Gusti tulung. Ika wonten WhatsApp ipun radio sangga langit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng sonten. Saking Mas Erik nyuwun lagu Gadung Melati. Salam kenal kagem Jeng Mirda. Matur nuwun ingkang sampun WA, tapi Gadung Melati sak menika sampun kaputer jam kalih dugi jam 3 kala wau. Ngapunten sanget nggih. Ingkang wonten request sideman, jenengan lek request sideman ketek jam kalih dugi jam 3. Ngaten, dene cek wedi Mbak Mir ya rodok sih. Mangke dalu ngopi Mbak Siam nek kula mangke dalu mesti ngopi. Sugeng santen Mbak, salam kenal saking pucuk gunung Rayun. Sugeng mengudara, mugi sangga langit jaya. Amin, amin ya robbal alamin. Matur agunge panun. Onje. Salam kenal Mbak Mirda, wilujeng tetepangan ugi dari Blora sudah gabung sejak lama lho. Onje to. Mas Tredi matur agunge panun sampun selalu mirsani TikTok radio sang langit sik. Selalu niku rutin napa nggih? Selalu niku basa kramane napa? Kula jajal tak sepisan kalih tiga tak tanglet kalian panjenengan. Mas Didik, suarane pean Mbak Mirda renyah suarane merindu. Merindukan kasih sayang. Request lagu Denok.
1: Adino.
0: Setunggal lakon kagem panjenengan wonten jambu alas.
1: Adeha. ATK Safari Records.

0: Pangusungo, Buko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injing songo-songo pokok kali FM, suara Jawa Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit, wonten ing kala dengan santan menika ngapunten sanget nggih, mbok menawi panjenengan request lagu dereng saged kula puteraken. Ampun nesu-nesu, ampun menghujat. Nah, Mbak Mirda iki WA aku ora diwaca, komenku ora dibales, terus laguku ora tau diputer ngoten. Yo, naminin, niku kan wonten keterbatasan wekdalipun, nggih. Ah, nek keterbatasan wekdal sak menika kan nggih kula pilih lagu sing badhe kaputer. Nah, aku ke situ, sapa iki sing badhe rene? Oh, njeng, siap, Mbak. Nah. Ngaten, makaten.
2: Eh, wilujeng santen nggih kagem sedaya kemawon pamidhanget radio Sanggo Langit. Request Puspita Mala ya Mbak Mirti ya.
1: Injih Mas dinto sing kemawon. Nah, iki sapa iki Mas? Mas Erik njenengan nyuwun Puspita Mala nggih, sekedhap mlih kluputeraken. Wonten kalau dengan santen menika nebak ra tau bener. Iya lho Mas, jenengane nek nebak-nebak ra tau bener, nebak ra tau kepener. Engko lek kepener aku wae ana sate kirim ana. Jane ngene lho Mas. Tak warai sate ini kayak nek sate niku nek saking Pamulang teng Ponorogo ya ora mambu deh kira-kira. Nek jenengan tumpakne apa ngoten. Terus engko kena tak nggih mayoran karo cacah ning kene. Terus engko tak promosikan sate ayam Ponorogo ingkang wonten. Ajae nek ngono ya cocok ya. Ngopi nang warung Titik Temu Utara Uin Kampus 1 Mbak Yu. Ayo gas Mbak Nani. Nani iki lanang apa wedok? Engko aku ngopi karo wong lanang penuh dengan fitnah iki engko. Mbak Mir Indomiku entek. Win, ya lek ra ngono anu apa Win jenenge kowe? Godhog banyu tok tinggal sekolah pancine sampe gosong. Nah, kira ora kangen karo Jundi Rabani, karo Abi-abi, kelingan Abi ra Win. Nggih, Mbak Wirda piyambak nembang saged nggih saged, kula saged nembang wani piro. Nggih, pokoke sing ngejak ngopi-ngopi kula tenggo. Nggih. Wilujeng santen nggih. Wonten ing kalodhan santen menika ngapunten sanget, sakjane kula tasik pengen siaran, sakjane kula nggih tasik kapang sanget kalian panjenengan, hananging wekdalipun sampun telas. Wonten ing kalodhan santen menika matur agung yang panuwun ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sanggo Langit. Wilujeng pepanggihan malih benjing. Benjing menika kan tasik dinten Rebo, nggih. Nek Rebo tasik kalih kula benjing ampun kesupen nggih. Jam kalih njenengan jam kalih jam 3 kula benjing siaran malih. Wilujeng pepanggihan malih. Ngapunten sanget mbok menawi wonten kelenta-kelentunipun atur. Akhiripun dalam Mirdana Orinisha ngaturaken wilujeng santen pepanggihan wonten wekdal sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perse rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Lah terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Masak, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadiyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto,

0: Desa Trabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.

0: Selai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

0: Media Ponorogo International dan Konglom Manipal. Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah polisi Ponorogo pakai kacamata pintar untuk bidik pelanggar lalu lintas. Tertidur di pinggir jalan, motor petani asal Ngawi digondol maling di Magetan. Viral truk manuver ugal-ugalan di jalur Pacitan Solo, sopir akhirnya dipecat. Ya, mitra Songgolangit untuk informasi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi kalihu lumayan talor.
1: Betul, kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Ponorogo. Satlantas Polres Ponorogo mulai menggunakan smart glass atau kacamata pintar serta ETLA handled untuk penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. Teknologi tersebut digunakan guna mendukung sistem electronic traffic law enforcement ataupun ETLA di lapangan. Senin 18 Mei 2026, Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setia Kusuma menjelaskan petugas dapat langsung merekam sekaligus menindak pelanggaran saat patroli menggunakan smart glass. Selain itu, Mitra Songgolangit, ETLA handheld melalui perangkat ponsel juga dipakai untuk mendeteksi pelanggaran hingga wilayah pedesaan. Menurutnya, kedua perangkat tersebut mampu mencetak surat konfirmasi tilang secara langsung maupun mengirimkan ke alamat pelanggar. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan masih pengendara yang tidak menggunakan helm. Penerapan ETLA dilakukan tidak hanya di kawasan perkotaan, tetap

0: juga di titik rawan pelanggaran di wilayah pinggiran sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Masyarakat pun diimbau selalu menggunakan helm termasuk saat bepergian jarak dekat.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, karena di pawitan di Rogo sore hari ini Talita tidak sendiri. Di meja gatekeeper ada teman-teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Langsung saja kita bergeser ke rekan Sela di meja gatekeeper.
2: Ya, Mitra Songgolangit, informasi kita berada di Pacitan. Manajemen PT Indomarko mengambil langkah tegas dengan memberhentikan secara permanen sopir truk yang melakukan aksi truk oleng di jalur Pacitan Solo setelah videonya viral di media sosial dan memicu perhatian aparat kepolisian. Keputusan tersebut diambil menyusul keresahan masyarakat karena aksi mengemudi berbahaya yang dilakukan armada Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi AE8667GD. Dalam video yang beredar, truk bermuatan terpal hitam itu terlihat melaju secara zigzag di jalur berkelok dengan kecepatan tinggi hingga roda samping kendaraan sempat terangkat saat melewati tikungan tajam. Aksi tersebut dinilai beresiko tinggi, memicu kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lain. Sopir yang masih berusia muda itu juga tampak tersenyum saat aksinya direkam pengguna jalan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Satlantas Polres Pacitan melakukan pelacakan dan memanggil pihak terkait ke gedung Public Safety Center Satlantas Polres Pacitan untuk memberikan klarifikasi. Koordinator lapangan PT Indomarko, Iwan Susanto, bersama pemilik armada Nyoto memastikan bahwa perusahaan telah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada sopir tersebut. Pihak perusahaan menegaskan pengemudi yang bersangkutan tidak lagi bekerja dan tidak akan kembali dipekerjakan. Sopir juga disebut telah membuat surat pernyataan yang disaksikan pihak kepolisian. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pacitan menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat mengenai aksi berkendara yang membahayakan keselamatan di jalan raya. Pihak kepolisian juga mengingatkan pentingnya budaya tertib lalu lintas sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan sesama pengguna jalan.
0: Informasi dari meja gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, masih ada beberapa informasi lain yang akan kita hadirkan di program Pawitan di Rogo. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songlangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songlangit FM dan masih ada beberapa informasi yang akan kita hadirkan. Nah, Mitra Songlangit, kita langsung saja bergeser ke meja gatekeeper, ada rekan Tasya, silakan.
2: Baik, Mitra Songlangit, berita selanjutnya datang dari Magetan. Unit Reskrim Polsek Mapolres Magetan berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Malang, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial Sukamto alias Tomblok, 42 tahun, warga Kecamatan Karas yang diduga nekat membawa kabur motor milik seorang petani asal Ngawi. Aksi pencurian ini bermula saat korban yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari Ngawi memilih menepikan kendaraannya. Korban kemudian beristirahat hingga tertidur pulas di pinggir jalan kawasan Magetan. Naasnya, kondisi korban yang tengah terlelap dimanfaatkan oleh pelaku untuk menggondol sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan tersebut. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku dan menangkap Sukamto alias Tomblok tanpa perlawanan.
1: Informasi dari meja gatekeeper. Ya, Mitra Songlangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Tasya sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini. Edisi siar Selasa 19 Mei 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia dan teman-teman pamit undur diri. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 92,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Power Geng Push!
4: Jom ayo dong! Ya! Wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys! Better kita bikin cokodring baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Chocodrink.
3: Real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Hit the mood feels good.
3: Chocodrink.
5: My mood booster.
3: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 17.00.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik, saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata, perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak 3 topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Nah, jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini. Kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti. Ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat wa Tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka. Karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama, yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj? Atau ada waktu? Isra dulu, setelah beberapa lama, Mi'raj. Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata, bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir. Bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi. Ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan. Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705. Baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah. Yang ditoleransi oleh ulama biar aja. Karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhan, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah, subhanallah, ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Nah, digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan mau percaya silahkan, tidak percaya. Nah, itu sebabnya pakar-pakar berkata apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteks. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab, itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. Itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya. Jadi jangan bilang, nanti Pak Kores bilang tidak ada Mi'raj. Ditanya, saya hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, nuduh orang kafir. Ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
0: Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
1: Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun. Sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran. Hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat. Ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat. Coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih. Okay. Kembali kepada Rasulullah, melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu, bekas makan daging? Tidak, kami tidak makan lagi. Nabi baca, la yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia. Ini kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Yakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang, jawab Nabi Ibrahim. Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Yakuna minal muqinin.

Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Dia saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya, yakin? Yakin. Kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini kalau orang sedekah, ini begini kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panennya ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak.
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundak wakah, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Mosok, Pak?
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko DR Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Songgelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

kondisi arus lalu lintas atau sekedar selo dengan kita pun juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Nah, Mitra Sawangi, di kesempatan malam hari ini alhamdulillah cuaca di Ponorogo cukup cerah, dan untuk arus lalu lintas di kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma ini cukup ramai lancar ya. Namun kita ingatkan juga untuk Mitra Sawangi selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum digunakan untuk perjalanan. Nah, Mitra Sawangi, di menit 21 lepas dari pukul 18 kita jeda pariwara terlebih dahulu ya, karena selepas ini masih ada informasi-informasi lain yang akan kita hadirkan. Dan tentunya kalaupun Mitra Songko Langit ada informasi yang ingin disampaikan, dengan senang hati kami menerima dan juga akan kita bacakan satu persatu, karena informasi dari Mitra Songko Langit ini cukup ataupun bahkan sangat bermanfaat untuk para Mitra Songko Langit lainnya. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta. Selamat

0: dulu kali ya.
1: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini kita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah dihimpun oleh tim jurnalis Radio FM. Dan informasi di malam hari ini Mitra Songgolangit kita ada informasi dari pesan WhatsApp ya. Ada dari Mbak Amel, ini menginformasikan bahwasanya proyek perbaikan jalan tengah berlangsung di kawasan Jalan Raya Jenangan, tepatnya di Sewelut Ponorogo. Sejumlah alat berat ini tampak beroperasi di lokasi, sementara akses jalan ditutup sementara guna mendukung proses pengerjaan ini pada Selasa 19 Mei 2026 siang tadi ya. Nah, kemudian penutupan jalan ditandai dengan pemasangan papan pemberitahuan bertuliskan mohon maaf jalan ditutup dan perjalanan Anda terganggu, ada perbaikan jalan. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa memutar arah untuk mencari jalur alternatif. Kemudian, dari pantauan di lokasi, ini proses perbaikan ini juga melibatkan pengerukan badan jalan menggunakan alat berat ekskavator. Nah, untuk area proyek juga dipasangi pembatas demi menjaga keselamatan pengguna jalan selama pengerjaan berlangsung. Jadi Mitra Songgolangit, meskipun aktivitas lalu lintas di sekitar lokasi siang tadi sempat tersendat, warga dan pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati serta mematuhi rambu penutupan jalan yang telah dipasang. Perbaikan ini diharapkan

akan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah Sewelut menuju Jalan Raya Jenangan. Nah, Mitra Song Langit, itu informasi siang tadi ya. Kalaupun di malam hari ini update-nya bagaimana kita belum mengetahui secara pasti. Namun kalaupun Mitra Song Langit ada update informasi terkait dengan penutupan jalan tersebut, nah ini bisa diinformasikan melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 99. 92.

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

aku Nasha Zahira, Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Song Langit FM. Dan kalaupun Mitra Song Langit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra Song Langit, di kesempatan malam hari ini ada satu informasi yang sudah masuk ya. Ini dari Mbak Endang melalui pesan WhatsApp kita. Ini di perempatan Jalan Menur, Mitra Song Langit, ya, di Jalan Suramenggolo ataupun di persimpangan Jalan Menur. Ini terdapat kabel listrik putus di tengah jalan. Jadi untuk Mitra Song Langit, hati-hati ya. Untuk Anda yang sering melintasi di perempatan jalan tersebut, di Jalan Menur ataupun persimpangan di Jalan Suramenggolo, tepatnya di perempatan Jalan Menur, Mitra Song Langit, ini terdapat kabel listrik putus di tengah jalan. Jadi untuk Mitra Song Langit yang ada di area tersebut, jangan mendekat, jangan menyentuh ataupun melintas terlalu dekat demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Mitra Song Langit, tetap hati-hati di jalan ya. Terima kasih untuk Mbak Endang yang sudah mengirimkan informasinya di malam hari ini. Dan untuk Mitra Song Langit, kalaupun ada informasi lain yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Songgolangit.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini, Mitra Songgolangit tadi kita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Grawarta Malam. Dan tentunya masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.
2: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, di malam hari ini kita bergeser ke informasi dari Madiun ya. Mendekati Hari Raya Idul Adha, Mitra Songgolangit, ini pun juga ada kaitannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menurunkan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha 2026 yang dirasakan para pedagang sapi kurban di Kabupaten Madiun. Penjualan tahun ini lesu dibanding tahun sebelumnya. Peternak sekaligus pedagang sapi dari Desa Sidorejo, Ungu, Samirin, 61 tahun ini menyatakan dari 180 ekor yang disiapkan hingga pertengahan Mei, ini baru 85 ekor yang terjual. Dengan pembelian rata-rata turun dari 3-4 ekor menjadi 1-2 ekor. Rupiah sempat menyentuh Rp17.671 per dolar AS, sehingga minat beli masyarakat menurun meski Samirin optimis penjualan akan meningkat mendekati Idul Adha dan masih menargetkan lebih dari 100 ekor. Permintaan sapi kurban tahun ini sebenarnya mulai membaik dibanding periode 2021 hingga 2025 ketika wabah penyakit mulut dan kuku PMK ini menyerang banyak ternak. Mayoritas pembeli berasal dari Madiun dan sekitarnya karena Samirin ini membatasi penjualan untuk pasar lokal guna mengurangi resiko distribusi dan menjaga kesehatan sapi. Kemudian Mitra Songgolangit, Samirin ini juga menyediakan berbagai jenis sapi Brahman, kemudian peranakan PO, limousin, dan sapi Jawa dengan bobot antara 3,6 kuintal hingga 6,5 kuintal dan harga 23 juta hingga 35 juta rupiah per ekor. Sapi seharga 24 juta hingga 25 juta ini menjadi yang paling diminati. Semua sapi didatangkan dari sejumlah desa di Kabupaten Madiun dan ia mengajak tidak mengambil dari luar daerah untuk mengantisipasi potensi penularan dari PMK.

Terasa langit untuk Anda yang baru saja bergabung, baru saja mendengarkan Radio Songo Langit FM, kemudian juga ketinggalan informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir ya. Karena informasi yang sudah tadi kita sampaikan ini juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songo Langit FM. Pastikan Mitra Songo Langit jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam. Dan tentunya masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.

0: malam hari ini ya kita ada satu informasi, dan informasi ini pun juga cukup viral, cukup trending di berbagai media sosial dan juga platform media ya. Informasi ini dari Ponorogo, Mitra Songgolangit, terkait dengan seorang kiai pondok pesantren Ponpes di Jambon, Ponorogo. Ini dilaporkan atas dugaan pencabulan sejumlah santri laki-laki. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali ini membenarkan adanya laporan dugaan pencabulan tersebut. Kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Pada Senin 18 Mei 2026, usai menerima laporan, polisi langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang disebut dalam aduan warga. Pada saat informasi ini diturunkan, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti. Imam mengatakan, laporan tersebut baru diterima pada pagi hari sehingga proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Polisi juga belum dapat memastikan jumlah korban dalam perkara tersebut, meskipun telah ada laporan, polisi belum mengamankan terduga pelaku. Sebab saat ini petugas masih melakukan koordinasi dan konfirmasi untuk mendalami identitas maupun keterlibatan pihak yang dilaporkan.
1: Bilan 9,2 FM Radio Songgolangit.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Magetan terkait dengan unit Reskrim Polsek Mauspati bersama tim Resmo Polres Magetan berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Malang, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial Sukamto alias Tomblok, 42 tahun, warga Kecamatan Karas yang diduga nekat membawa kabur motor milik seorang petani asal Ngawi. Aksi pencurian ini bermula saat korban yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari Ngawi memilih menerbitkan kendaraannya. Korban kemudian beristirahat hingga tertidur pulas di pinggir jalan kawasan Magetan. Nahasnya, kondisi korban yang tengah terlelap dimanfaatkan oleh pelaku untuk menggondol sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan tersebut. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku dan menangkap Sukamto alias Tomblok tanpa perlawanan.
2: Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan keberhasilan Polres Magetan bersama jajaran Polsek Mauspati dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor ini menunjukkan respon cepat aparat dalam menangani tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sedang kelelahan dan tertidur di pinggir jalan untuk menjalankan aksinya, sehingga kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat bepergian jauh. Jadi Mitra Songgolangit, memang ya rasa lelah ini bisa membuat seseorang kehilangan konsentrasi dan memilih beristirahat di tempat seadanya. Namun kendaraannya ditinggalkan tanpa pengawasan, ini tetap memiliki resiko tinggi menjadi sasaran pencurian. Karena itu Mitra Songgolangit memilih lokasi istirahat yang aman dan tetap menjaga barang berharga. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian di sisi lain, keberhasilan polisi melacak dan menangkap pelaku tanpa perlawanan ini juga memberi rasa aman bagi masyarakat bahwa laporan tindak kejahatan tetap ditindaklanjuti secara serius oleh aparat. Dan semoga masyarakat di kejadian ini menjadi pelajaran bersama agar kewaspadaan tetap dijaga dalam situasi apapun. Selain itu, apresiasi juga patut diberikan kepada aparat kepolisian yang bergerak cepat dalam mengungkap kasus dan menjaga keamanan masyarakat.

Ya, Mitra Songlait, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Greha Warta Malam edisi siar Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih atas atensi dan juga perhatian Mitra Songlait semuanya. Dan jangan khawatir, karena selepas ini masih ada rekan Heru yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan akhirnya Mitra Songlait dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat menua, salamat ulang.

0: Wis, wis, wis, jangan. Pancing jauh, tenang, top marco.
1: Apa tuh, Pak Nih? Kok jajus, jajus,
0: jadi? Apa nih? Atas ya, wak edewi, kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Lah, kok iso ya koyong ini, ha? Bikin tanduranku.
1: Iya, Pak. Api tenang, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan yolioni. Pak durung-durungnya, sing tanduran gede ngono ku angin lho, Pak. Kena ngopo saya jemalih hati.
0: Iya, Bu. Iki kena mergo pupuk kasih si astro lan tablet. Apa dini sing cair. Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nanti mes setahun. Lah, sing bisa ngene iki ya mung kasih si astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede
1: bune. Oh, ngono to. Masing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
5: Dari Infus.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Kembali lagi bersama Heru di program Graha Warta di malam hari ini, di edisi hari Selasa 19 Mei 2026 ya. Sampai nanti tuntasnya jam 9 malam, 1 jam ke depan beberapa informasi update akan hadir menemani Anda. Jadi jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan informasi dari kami hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM. Dan yang ingin bergabung bareng monggo silahkan bergabung, silahkan merapat juga di malam hari ini ya. Sekali lagi di 081-3555-992.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Selamat kembali di Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam Mitra Songgolangit. Saya Heru, senang sekali kembali lagi hadir menemani Anda. Program Geraha Warta kembali lagi di malam hari ini dengan beberapa dan juga berbagai informasi-informasi menarik lainnya yang bakal hadir menemani Mitra Songgolangit sampai nanti tuntasnya jam 9 malam ya. Dan kali ini Mitra Songgolangit, kalau tadi sedikit menginformasikan terjadi kecelakaan yang ada di Jalan Halim Perdana Kusuma ya, tapi tepatnya depan kantor Bawaslu, sempat tadi ada kiriman ya dari netizen atau lebih tepatnya dari Mitra Songgolangit sendiri, di malam hari ini tadi ada terjadi kecelakaan gitu. Namun untuk informasinya memang belum lengkap ya, untuk informasi yang kita dapat, karena saat informasi yang dibagikan ini hanya video tanpa ada keterangan. Tapi terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan dan juga sudah dibagikan ya di kesempatan malam hari ini. Dan kalau misalnya mungkin Mitra Songgolangit ada yang punya informasi dan terkait hal tersebut, kecelakaan tersebut, monggo lo ya untuk disampaikan, dibagikan saja di 0811 3555 992.

Selain itu Mitra Sogelangit, himbauan juga tadi ada kejadian kabel ya, kabel yang putus atau gimana. Nah, ini posisinya ada di tengah jalan. Ini mohon kepada untuk pengguna jalan yang melintasi di perempatan Jalan Menur, persimpangan Jalan Suramenggolo atau Jalan Baru, agar tetap selalu berhati-hati karena terdapat kabel listrik yang putus di tengah jalan ya. Kondisi posisi kabelnya itu di tengah jalan, Mitra Songgol Langit. Nah, ini dibawa untuk tidak mendekat, tidak menyentuh, atau tidak melintas terlalu dekat di area tersebut demi menghindari hal yang tidak diinginkan ya. Nah, untuk yang melintas di sana, mungkin kalau itu informasinya 1 jam yang lalu ya, sekitar habis maghrib tadi. Nah, kalau sekarang saya juga masih belum tahu apakah sudah ada penindakan atau sudah ada pencegahan.

kesalahannya atau ada yang sudah dibenahi seperti itu, apa ada petugas yang sudah turun, mungkin ada mitra Songlin yang sudah tahu, monggo disampaikan saja ya. Bisa diinfokan ke timnya Radio Songgol Langit di 0811 3555 992.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo Mitra Songgolangit. Anda masih mendengarkan dalam program Graha Warta. Dan Mitra Songgolangit, di siang hari ini, kok di siang hari ini ya Allah? Malam ya, di malam hari ini saya masih dengan beberapa informasi update-nya untuk menemani Anda ya, dengan info-info terbaru, terupdate dari seputaran kota Ponorogo dan kota-kota lain. Anda bisa bergabung, silakan monggo merapat saja di 0811-3555-992. Informasi selanjutnya terkait proyek perbaikan jalan tengah berlangsung di Jalan Raya Jenangan, tepatnya Sewelut Ponorogo. Sejumlah alat berat tampak beroperasi di lokasi ya. Sementara akses jalan ditutup sementara guna mendukung proses pengerjaan pada Selasa. Penutupan jalan ditandai dengan pemasangan papan pemberitahuan bertuliskan mohon maaf jalan ditutup dan perjalanan terganggu. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa memutar arah untuk mencari jalur alternatif. Dari pantauan di lokasi, proses perbaikan melibatkan pergerakan banyak jalan menggunakan alat berat ekskavator. Area proyek juga dipasangi pembatas demi menjaga keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung. Meski aktivitas lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat, warga dan pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati serta mematuhi rambu penutupan jalan yang telah dipasang. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah Sewelut.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Anak,

Ya mitra Somni, tuntas sudah kebersamaan kita di program Geraha Warta edisi hari Selasa, 19 Mei 2026. Terima kasih untuk mitra Somni Langit. Sampai ketemu lagi sesaat lagi di program Senduh Senandung Rindu.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

Kita rekam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Kita masih balik lagi Mitra Song Langit di 99.2 Radio Song Langit FM. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam juga untuk Mitra Song Langit. Dan kita masih lanjut di Sendu Selalu Rindu Pesona Tempat Kenangan, di mana lagu-lagu kenangan akan Heru hadirkan untuk Anda ya, khususnya yang lagi dengerin dan lagi stay tune malam hari ini. Yang mau gabung boleh banget di 0811-3555-992 ya. Apapun malam hari ini yang ingin Anda lakukan, silahkan aja langsung ke sini, bisa bergabung dan merapat sekali lagi di 0811-3555-992.

yang nyiptain lagu ini siapa ya? Kok bisa-bisanya kepikiran gitu ya, lagunya buat Winda. Nah, masalahnya Winda itu siapa juga, saya juga gak tahu loh. Tapi menarik, ketika seseorang membuatkan lagu untuk someone gitu ya, untuk seseorang, dan mungkin itu adalah rasa rindu yang sudah menggebu gitu ya, udah pol-polan. Dan yang namanya rindu itu kadang aneh, Mitra Sungguh Langit. Semakin ingin melupakan, malah semakin sering kepikiran. Apalagi kalau orangnya pernah jadi tempat pulang paling nyaman. Dan malam hari ini mungkin ada yang sedang merindukan seseorang, bukan karena belum ikhlas, tapi karena memang pernah sedekat itu. Pernah biasa cerita setiap hari, terbiasa mendengar suaranya, sampai akhirnya keadaan bikin semuanya berubah. Dan lucunya rindu gak selalu soal pasangan ya. Bisa ke sahabat lama, keluarga yang jauh, atau seseorang yang sekarang cuma bisa ditemui lewat kenangan. Dan Mitra Songgoli coba deh malam hari ini tarik nafas pelan. Kalau memang belum bisa bertemu, setidaknya doakan ya. Dia baik-baik saja, karena kadang bentuk sayang paling tulus adalah tetap mendoakan. Meski tidak bersama lagi gitu ya. Dan itu sulit. Saya...

Saya amini itu ya. Saya juga sependapat, sepakat gitu. Itu memang sulit, susah banget. Jadi ya, ya udah susah. Mau gimana lagi?

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Wis-wis, Jan. Pancing jos tenan top marko.
3: Ono apa to, Pak Ne? Kok jajus-jajus
2: dhewe? Iku bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene, apike tanduranku.
3: Iya, Pak. Apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
2: Yo, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
3: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
2: Pak? Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
3: Lah, Bapak iki lho.
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
6: Apa?
5: Telur, gula, dan minyak.
6: Apa neh?
5: Baju dijual di bawah harga pabrik.
6: Kurang eneh.
5: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
7: Radio Songgolangit FM

0: daging pun.
1: Ayo dong, ya. Wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Hah? Baru? Wih, keren tek barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok bule.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
2: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadiyo dateng.
4: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
6: Radio Songgelayan pukul 22.00.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Geng, push!
5: Untung, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill, guys! Better kita bikin Choco Drink baru, yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
4: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
4: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Feel the mood, feel good.
4: Choco Drink.
7: My mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wingsuit.

99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Radio Sembelangit pukul 23.00.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

92 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Gerahawarta Pagi, edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun ya, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM ya. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online radio box. Lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita. Selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangi di Rabu 20 Mei 2026 ya, di pagi hari ini, di pagi yang cerah sekali ini. Jadi mungkin di antara Anda saat ini juga ada yang baru bangun ya. Ada juga yang mulai aktivitasnya di pagi hari ini ya. Ada juga yang saat ini sedang berolahraga, sedang jogging, jalan santai, goesan ya. Ada juga yang sedang memasak di dapur. Ada juga yang sedang bersih-bersih rumah, kendaraan. Ada juga yang dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya ya. Sejak subuh dini hari tadi bahkan sudah memulai aktivitasnya ya. Selamat pagi kami ucapkan. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM Ponorogo ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 pagi ya, dengan menghadirkan bermacam-macam info-info terkini, terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda Mitra Songgolangit. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Ini kalau kemarin Mitra Songgolangit ya, tim KPK

atau Komisi Pemberantasan Korupsi membawa 3 koper diduga berisi dokumen dan barang bukti terkait dugaan korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Menggeledah kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Ponorogo di Gedung Terpadu ya di Kelurahan Tonatan. Penggeledahan berlangsung lebih dari 8 jam dengan pengamanan yang ketat dari pihak kepolisian. Selama proses berlangsung, aktivitas pegawai di lingkungan gedung tampak dibatasi. Tampak di lokasi sejumlah tim penyidik KPK keluar dari gedung

0: milik Kepala Dinas Ponorogo ya, yakni AM41SP. Dari pemeriksaan kendaraan dinas itu, petugas terlihat membawa satu koper, satu diska mas kami ya, lepas berwarna hijau toska. Jadi seorang ASN di lingkungan Dindik Ponorogo juga sempat dibawa petugas menggunakan mobil Toyota Innova milik KPK, namun belum diketahui kapasitas ASN ini dalam perkara yang sedang ditangani. Usai penggeledahan, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nur Hadi Danuri, enggan memberikan banyak komentar ya di lokasi Mitra Sungguh Langit. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo, Diah Ayu Puspitaningarti, juga belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan tersebut. Hingga kini KPK belum menyampaikan hasil maupun rincian barang bukti yang diamankan dari dua kantor OPD tersebut. Namun penggeledahan juga masih berkaitan dengan pengembangan kasus korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko ya, yang saat itu terkena operasi tangkap tangan pada November 2025.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang neh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkulangitpedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.